107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Spada ya. Dan teman Pro 2, siapa nih yang mungkin pernah nonton Garuda di Dadaku gitu ya. Film yang identik banget dengan semangat sepak bola dan juga mimpi anak muda Indonesia. Itu sekarang kembali jadi perbincangan teman Pro 2. Menariknya bukan cuma karena ceritanya yang inspiratif ya, tapi juga karena dinilai ikut mendorong kebangkitan industri animasi Indonesia. Kalau tadi kita baru bahas gimana sih film Toy Story 5 membawa nostalgia masa kecil lewat sentuhan baru dari Taylor Swift ya. Kali ini kita punya karya yang lahir dari Indonesia sendiri dan gak kalah membanggakan teman Pro 2. Dimana melalui film Garuda di Dadaku ya, para kreator lokal menunjukkan kalau industri kreatif Indonesia ini terus berkembang dan mampu menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dimana film ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana animasi dan perfilman Indonesia itu mulai dapat perhatian yang lebih besar dari berbagai kalangan. Dan jujur aja ya teman Pro 2, beberapa tahun terakhir gitu animasi Indonesia memang lagi nunjukin perkembangan yang keren banget ya, mulai dari kualitas visual, jalan cerita, sampai karakter yang makin relate dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang banyak anak muda Indonesia yang terjun ke dunia kreatif ya, dari animator, ilustrator, penulis cerita, sampai pengisi suara, semuanya ikut berkontribusi membuat industri ini terus tumbuh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Pradua pernah gak sih ya ngerasain nyeri di bagian tubuh tertentu gitu? Terus mikir, ah nanti juga sembuh sendiri gitu. Entah itu nyeri punggung, lutut, leher, bahu, atau mungkin bagian tubuh lainnya ya. Kadang kita suka menunda periksa karena ngerasa masih kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Padahal ya teman Pradua, dikutip dari rri.co.id, menurut dokter ortopedi, nyeri yang berlangsung dalam waktu lama itu sebaiknya jangan dianggap sepele. Karena rasa nyeri yang terus muncul bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Dokter juga bilang bahwa nyeri kronis atau nyeri yang berlangsung berkepanjangan ya, itu bukan hanya mengganggu aktivitas, tapi juga bisa berdampak pada kualitas hidup seseorang, mulai dari susah tidur, sulit fokus bekerja, hingga mungkin mempengaruhi kondisi emosional karena rasa tidak nyaman yang terus dirasakan. Makanya teman Pradua ya, penting banget buat mendengarkan sinyal yang diberikan tubuh gitu. Kalau rasa nyerinya udah berlangsung lama, sering kambuh, atau mungkin semakin parah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya bisa diketahui lebih awal. Karena kadang ya teman Pradua, tubuh itu sebenarnya sudah kasih kode gitu, tapi kita yang terlalu sibuk sampai lupa mendengarkannya. Jadi di tengah padatnya aktivitas kamu teman Pradua, jangan lupa kasih waktu juga buat menjaga kesehatan ya, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan jangan menunda pemeriksaan kalau misalnya ada keluhan yang gak kunjung membaik.

Tomang Pro 2 itu dia tadi lagunya Putri Aryani dengan judul Melawan Hati. Dan Tomang Pro 2 sebentar lagi di jam 9 ya, kamu bakal mendengarkan ada Di Balik Bola ya Tomang Pro 2 bareng dengan Katini. Dan juga ada Coach SBB Olympia Soccer School, ada Kokoh Prakoso Tomang Pro 2 ya. Jadi jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan. Atau kalau misalnya kamu mau lihat secara visual juga boleh banget, langsung aja meluncur ke YouTube kita di RRI Tarakan Official. Dan setelah ini aku puterin dulu satu lagu terakhir ya Tomang Pro 2, ada lagunya Lala Huta 1, 2, 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Yes, kita berjumpa di podcast Di Balik Bola lagi ya pemirsa, tempat dimana kita tidak cuma melihat papan skor di akhir laga, tapi kita juga akan membahas ya atau membongkar semua cerita keringat yang terjadi di luar lapangan hijau. Dan kalau kita bicara soal sekolah ya, sepak bola atau SSB, seringkali kita lihat adalah keceriaan anak-anak nih ketika menendang bola di lapangan. Dan tapi hari ini pemirsa, kita mau melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda banget ya. Di balik setiap operan yang akurat, fisik yang tangguh dan juga mental yang kuat, ada sosok arsitek yang meramu itu semua. Episode hari ini spesial banget, kita akan mengangkat topik terkait racikan taktik dari sang pelatih melatih. Dan kita akan mengulik bagaimana teman-teman pemirsa menyatukan puluhan kepala anak-anak ya, dan menanamkan kedisiplinan hingga meramu taktik yang bukan cuma untuk menandang atau menang pertandingan saja, tapi untuk masa depan mereka. Dan sudah hadir bersama kita coach yang sangat luar biasa, ada Coach Koko Prakoso. Selamat siang coach.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana nih hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah. Wah, baik.
0: Perjalanan lancar ya?
1: Lancar. Walaupun okay. Sana sini tadi sempat.
0: Okay. Nah, coach ini kan adalah seorang pelatih ya di SSB Olympic Soccer School. Dan yang pasti terima kasih juga coach sudah hadir di sama-sama acara hari ini, yaitu Di Balik Bola. So, pemirsa, kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Nah, coach, udah berapa lama nih ya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, udah berapa lama melatih di sekolah sepak bola?
1: Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Koko Prakoso. Izin, terima kasih telah mengundang saya di sini. Untuk pertanyaannya, berapa lama di sekolah sepak bola Olimpia, yes, itu sekitar baru 2 tahun. 2 tahun, oh, karena okay, SSB Olimpia terbentuk di 2024 bulan September kalau nggak salah. Itu.
0: Oke, okay, tapi lumayan ya pengalamannya coach.
1: Ya, awal didirikan SSB langsung saya dan tim yang melatih.
0: Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya pemirsa ingin sekali ya untuk anak-anaknya jago olahraga di dunia sepak bola, boleh banget ya ke sekolah sepak bola coach.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Coach, melatih anak-anak usia dini itu jujurnya tidak mudah ya, pasti punya tantangan tersendiri. Nah, dengan melatih pemain profesional yang sudah matang itu pastinya juga sangat berbeda banget. Di tahap awal sekolah sepak bola coach, apa racikan taktik yang paling mendasar banget yang coach tanamkan di anak-anak didik coach gitu? Nah, apakah fokusnya langsung ke strategi bermain atau justru ke pembentukan mental dan juga disiplinnya anak-anak?
1: Ya, pada pada dasarnya teorinya kan anak-anak ini dilatih untuk disiplin.
0: Iya.
1: Disiplin, terus motoriknya gimana nanti. Beda sama kita ngelatih usia apa kategori pemain atau usia yang sudah matang bermain.
0: Betul.
1: Kita latih dengan gameplay. Kalau usia anak-anak ini kan mereka di fase fun.
0: Iya.
1: Di fase fun, jadi kita ngelihat tuh saat mereka datang gimana moodnya.
0: Iya,
1: sulit
0: betul.
1: Gimana moodnya, kita lihat satu-satu, diajak komunikasi gimana jawabnya. Nah, gitu-gitu nanti kita sesuaikan sendiri, pelatih bisa kondisikan gimana keadaan si anak. Jangan memaksakan si anak untuk melakukan gerakan-gerakan atau apa ya namanya, skill-skill bola yang sulit, nanti dia gak mau. Kalau dia sudah mau, baru kita tambah porsinya. Kan biasa ada anak-anak tuh, saya pengalaman saya di usia saya ya, yang 5 atau 6 tahun sampai 10 tahun dipanggil, mereka gak mau, malah main sendiri di ujung-ujung, tidur-tiduran dengan bola. Itu gak bisa sama sekali kita.
0: Okay.
1: Sini panggil, teriak dengan mungkin nada-nada keras tuh gak bisa.
0: Yeah.
1: Jadi kita lebih dekatin. Kalau sudah mau gabung, kabari coach ya. Ya, okay. Saya kita narasikan lah sebagaimana pintarnya kita komunikasi sama anak.
0: Oke, jadi harus ekstra sabar juga
1: ekstra ya coach. Ekstra sabar, ya. Ekstra sulit
0: kayaknya
1: juga.
0: Kayaknya pelatihnya harus ngikutin mood anak gitu.
1: Tapi kalau kita bisa mengubah moodnya yang dari rumah, kita kan nggak tahu di rumah nih dan keadaan di rumah gimana, kan biasa orang tua juga biasa ya, nggak semua memasukkan anak di sekolah bola tuh biasanya untuk mencegah gadget.
0: Betul.
1: Jadi si orang tua mencari kesibukan anaknya nih apa ya, salah satunya mungkin ada sedikit bakat anaknya main bola, dia taruh di SSB kita.
0: Oke, berarti terbuka untuk umum ya coach.
1: Terbuka
0: ya?
1: Untuk umum.
0: Nah, kalau untuk batasan usia nih coach, mungkin buat pemirsa juga ingin kepo ya, untuk batasan usia di sekolah sepak bola itu berapa sih coach?
1: Kita berdasarkan hasil lisensi kita kemarin teori lah. Kita pakai di usia 6 harusnya, 6 sampai 17. 6 sampai 17.
0: Oke.
1: Tapi kenyataannya ada yang 5 tahun di saya ya, enggak apa-apa.
0: Udah tertanam sejak dini banget ya untuk menjadi pemain bola gitu. Oke, nah setiap anak kan pasti mempunyai karakter dan juga egonya masing-masing ya coach ya. Dan kemampuan tangkapnya juga pastinya berbeda-beda. Bagaimana sih formula atau cara coach untuk bisa menyederhanakan taktik sepak bola yang mudah diterima oleh anak-anak dan agar bisa dipahami dengan mudah dan dipraktikkan langsung oleh anak-anak di lapangan?
1: Ya, biasanya kita mainkan bermain peran. Kalau di usia saya sih kita bermain peran. Anggap saja kalian apa ya? Kayak superhero seperti itu. Terus lewati rintangan ini. Nah, rintangannya itu berupa alat peraga bola atau kita sebut biasa pelatih-pelatih tahu atau pemain bola tahu ada marker. Ada kun, ada drill, ya model tangga itu. Pokoknya kalau anak-anak bisa ngelewatin ini, kalian jago ya seperti nak. Kadang saya pernah beli apa sih? Kayak wafer-wafer.
0: Gift-nya ya?
1: Gift. Tapi lihat mood juga sih memang. Jadi memang tapi dengan gerakan itu, dengan kita bermain andai-andai lah rasanya dengan superhero, tidak boleh melunturkan logis bermainnya, logis latihannya. Jadi tetap gerakannya dapat semua. Ya seperti itu.
0: Oke, nah tadi coach juga sempat bilang kalau misalnya orang tua itu memasukkan anak-anaknya biar terhindar dari gadget ya. Karena kan gadget sekarang juga pengaruhnya sangat besar banget nih coachnya. Apa tantangan terbesar coach dalam menjaga fokus anak-anak dan juga semangat mereka agar tetap konsisten berlatih sepak bola di tengah distraksi zaman digital?
1: Ya, biasanya sehabis latihan saya kayak mau pulang lah, seperti mau pulang itu kita sebelum doa, sebelum apa saya ingatkan terus, ya standar lah, kurangi HP-nya, terus latihannya nggak cukup di sini, kayak gitu, latihannya bisa di rumah, bisa sama ayahnya, bapaknya, kakaknya, adiknya, kayak gitu, ibunya, ya gitu-gitu. Kalaupun nggak ada bisa beli bola yang kayak balon, tendang-tendang di dinding karena anak-anak kan ya itu biar enggak ke arah gadget, terus ngelatih feeling ball-nya dia sama si kaki dan si otak. Dan juga biasa saya tanya, maaf maksudnya japri ke orang tuanya, kan kita ada grup tuh. Kadang saya nanya ya sedikit tanya lah. Si anaknya ini seperti itu.
0: Oh, berarti pendekatan ke orang tua dulu ya coach
1: ada,
0: ya.
1: Ada pendekatan ke orang tua.
0: Biar kita lebih paham juga nih moodnya seperti apa. Mungkin ada jam-jam tertentu kali ya.
1: Iya ada. Saya kabari sehabis latihan. Kadang malamnya saya kabari orang tuanya. Ya kayak gitu-gitu.
0: Oke, wah seru banget ya. Tapi memang seru juga sih coach kalau misalnya kita melatih anak-anak usia dini. Ya kayaknya campur aduk banget ya, emosi ada, seneng ada.
1: Satu.
0: Iya betul banget ya. Dalam pertandingan usia dini ya coach ya, terkadang kan orang tua itu justru selalu ikut campur dari pinggir lapangan. Nah, menurut coach seperti apa peran ideal orang tua dalam mendukung perkembangan anak di dunia sepak bola?
1: Selama saya sih alhamdulillah orang tua itu enggak ada apa sih bahasanya, intervensi ya. Ya ikut campur seperti itu enggak ada. Tapi yang pernah saya lihat Dan kalau ada pun kejadian yang pernah saya lihat di video-video kan sekarang banyak di media, di Instagram atau YouTube. Kalau misalnya ada terjadi, pasti saya ketemu sama orang tuanya di pinggir lapangan. Kan biasa orang tuanya nonton tuh.
0: Iya.
1: Saya komunikasikanlah yang baik bahwa ini sudah ranahnya pelatih seperti itu. Jadi orang tua tidak berhak untuk mengintervensi pelatih.
0: Oke.
1: Karena kan memang banyak yang lebih jago tuh dari pelatih.
0: Termasuk
1: orang tuanya. Kenapa anak saya tidak dimainkan? Kenapa seperti ini, seperti ini, seperti itulah.
0: Oke. Jadi ya udah ada porsinya masing-masing ya, yang ada coach ya. Oke. Nah, dalam proses membangun pemain bola ya, coach, banyak banget juga pelatih mengatakan bahwa teknik bisa dilatih tapi karakter dibentuk sejak dini. Nah, menurut coach ya, seberapa penting menanamkan nilai seperti tanggung jawab, sportivitas dan juga rasa percaya diri nih dibanding sekedar mengejar kemenangan di usia muda?
1: Ya, ya itulah tugasnya kita pelatih di usia dini semua. Kita tanamkan bagaimana tadi pertanyaan mbaknya kan.
0: Iya.
1: Apalagi yang kita harus tanamkan itu biasa, kalau saya pribadi ya, jangan takut salah dan berani coba.
0: Oke.
1: Nanti itu mencakup semua itu.
0: Betul.
1: Jangan takut salah, tambah disiplin. Tiga itu aja yang biasa saya tanamkan. Berani coba, jangan takut salah, dan disiplin.
0: Oke, nah tapi kan kalau untuk anak usia dini ini kan coach penuh tantangan ya. Apalagi mereka juga mut-mutan gitu. Nah, banyak juga pemain muda yang skillnya tuh bagus tapi mentalnya tuh turun atau mungkin naik turun lah gitu coach. Itu gimana sih untuk bisa membangun mental yang kuat ketika di lapangan gitu?
1: Mental yang kuat di lapangan ya sesuai usia juga. Kalau semisalnya usianya yang mungkin 15 ke atas, kita sudah masuk di kan di fase kepelatihan untuk SSB itu ada 4. Fun fase, format pondasi fase, formatif fase, sama final fase. Mungkin kalau si anak sudah masuk kategori final fase, berarti kita lebih sangat sering tekan mereka. Karena di final fase itu sudah bicara tentang penghargaan. Bagaimana dia bisa target-target. Di final fase itu sudah membahas tentang target. Gimana cara bermain, gimana nanti kalian bisa mendapatkan juara ini 1, 2, 3 ya seperti. Kalau di si anak biasanya kita tekan cuma porsinya mungkin agak dikurangin lebih dengan gembira aja.
0: Iya, lebih kesenang-senang ya.
1: Lebih kesenang-senang.
0: Ya? Oke, karena biasanya mereka suka bermain.
1: Iya. Cuma tetap ditekankan untuk itu tadi. Mentalnya dilatih.
0: Iya, betul banget. Oke, seru sekali ya coach ya pembahasan kita tentang sekolah sepak bola yang dimana tuh penuh inspirasi juga ya. Dan buat pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.

0: Bentar Mi.
1: Pakai repasannya dan Jordaninya.
2: Oh, apain sih Mi, gak gue aja?
3: Lepas ke tengah, masuk ke luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
6: Ini dong. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 1,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

kamu yang mana?

0: Baik, pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di podcast Di Balik Bola bersama Coach Koko Prakoso. Masih semangat ya Coach ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal perkembangan dunia digital, pastinya dunia sepak bola juga ikut berkembang ya Coach ya. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode pelatihan agar anak-anak itu biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamentalnya?
1: Gimana ya? Sorry mbak, pertanyaannya.
0: Di dunia yang serba cepat dan semakin berkembang ya, tidak hanya digital saja, tetapi dunia sepak bola juga pastinya ikut berkembang coach. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode kepelatihannya agar anak-anak didik ini biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamental?
1: Oh, biasanya kita imbangi latihan dengan media-media yang masuk kan,
0: yeah,
1: kita imbangi
0: betul
1: sama mereka di saat latihan itu aja sih.
0: Oke. Nah, ini kan lagi marak-maraknya Piala Dunia nih coach ya. Nah kan, seberapa besar sih pengaruh FIFA World Cup terhadap perkembangan sepak bola di kalangan anak muda saat ini coach?
1: Untuk di saya ya, di usia saya benar-benar sangat apa sih, berpengaruh. Mereka sudah ngomong kayak yang harusnya latihan tuh mereka di belakang ya, biasalah kedengarkan ngomong
0: iya,
1: kamu pegang apa, intinya tuh mereka tahu perkembangan.
0: Okay.
1: Ya mungkin ya karena media itu kan.
0: Iya betul.
1: Di rumah, saat di rumah kan entah orang tuanya ada bebasin atau enggak ya kita enggak tahu, tapi di saat apa yang di saya rasakan mereka tahu semua.
0: Okay.
1: Termasuk squad-squad gitu.
0: Betul.
1: Walaupun enggak lengkap banget tapi saya kaget juga, ini mereka tahu squad ini pemain namanya ini, termasuk pelatih. Kadang
0: wow,
1: mereka tahu ya, enggak semua sih kan, mungkin
0: iya,
1: masing-masing anak beda apa sih proses pikir ya.
0: Iya, nah,
1: kayak gitu. Ya intinya mereka sangat berdampak terhadap media itu. Mereka
0: betul
1: tahu, mereka tahu kok.
0: Oke, berarti dengan adanya Piala Dunia ini menjadi semangat juga buat
1: ya,
0: mereka ya coach
1: benar,
0: ya. Untuk terus berlatih lebih giat lagi dan
1: benar,
0: mereka juga tentunya mengikuti zaman nih.
1: Mengikuti zaman pastinya. Pasti itu milih sampai tahu skuad si Portugal lah, maaf lah saya sebut.
0: Okay.
1: Kan anak-anak tuh dua ekor aja nih yang bermusuh nih. Maksudnya apa? Viral lah.
0: Iya. Yeah.
1: Berlawan lah kayak Ronaldo dan Messi kayak gitu.
0: Yeah.
1: Mereka kan tahu kalau dua pemain ini masih masuk skuad.
0: Iya, yeah, pasti.
1: Jadi ya sudah
0: itu
1: apa?
0: Ngolok-ngolokan
1: lah bahasanya. Yeah.
0: Tapi memang seru banget ya untuk pembahasan dunia sepak bola,
1: coach. Iya.
0: Apalagi kan untuk anak-anak sekarang itu lebih mengikuti zaman dunia sepak bola dengan adanya Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya benar.
0: Nah, selain soal olahraga ya coach ya, Piala Dunia juga membawa dampak ekonomi dan juga budaya menurut coach. Ya, apa sisi paling menarik dari sebuah ajang sebesar Piala Dunia?
1: Seajang Piala Dunia, kalau untuk di saya di SSB ya, mereka pada nungguin, terus intinya juga pada belajar kan.
0: Iya betul.
1: Apalagi mungkin nanti ini mainnya di Amerika tuh enggak tengah malam kok enggak salah.
0: Okay.
1: Mainnya tuh pagi kok enggak salah.
0: Iya.
1: Jadi mereka mungkin berlomba-lomba nonton. Memang ada omongan mau nonton coach, pokoknya saya mau nonton
0: ya,
1: kayak gitu-gitulah bahasa anak-anak, mau nobar entah di mana nanti katanya. Karena biasa memang si bapaknya juga kan senang bola biasanya.
0: Iya.
1: Ya partner lah mereka nonton.
0: Oke, jadi bestie nih ya.
1: Bestie.
0: Nonton bareng gitu. Nah, menurut Coach Koko sendiri, apa pelajaran yang paling penting nih yang bisa diambil dari anak-anak didik coach ya, dari atmosfer dan perjuangan tim-tim di Piala Dunia?
1: Pastinya yang saya ajarkan daya itu tadi, kerja keras.
0: Iya, betul.
1: Kerja keras sama, kalaupun ada tim jagoannya kalah, pasti saya kasih contoh nih. Macam negara yang dia pilih kalah, pasti saya bilang, karena kebiasaan saya di tim, biasanya orang yang sekarang menang pastinya dulu juga enggak menang.
0: Okay.
1: Orang yang sekarang jago pastinya dulu enggak jago.
0: Iya.
1: Pastinya ya mungkin kalau kejadian seperti itu mm-hmm. nanti saya treatment anak-anak lah seperti itu. Ingat tuh tim kalian ini kalah pasti dulunya juga kan nggak kalah terus seperti itu.
0: Oke, nah coach, dalam dunia kompetisi usia dini nih ya, menang kalah itu biasa pastinya. Tapi bagaimana sih biar anak-anak ini bisa tidak menjadi beban berat buat mereka juga, dan gimana racikan taktik psikologis dari coach Koko sendiri saat menghadapi ruang ganti yang sedang down setelah kekalahan? Gimana sih cara coach mengubah kekalahan itu menjadi sebuah materi evaluasi yang positif gitu buat anak-anak didik?
1: Pertama saya biasa itu silent treatment. Nggak tahu lah saya dapat dari mana, tapi saya bikin sendiri. Biasanya saya silent treatment itu diam dulu sama anak-anak, sama tim yang pernah saya bawa. Ya paling nggak diam semenit atau nggak dua menit. Setelah itu saya, setelah semua anggaplah hening lah ya, anggap hening, baru saya mulai ngomong. Ya standar, maksudnya saya juga dulu pernah, contoh kita kalah, saya juga dulu pernah kalah. Saya juga dulu pernah salah passing. Saya juga dulu pernah. Jadi kita berkaca pelatih itu. Jadi pemain kan dengar pelatih nih.
0: Iya betul.
1: Jadi sebuah apa ya buat mereka, treatment lah. Si anak ini ngeliat pelatih, bahwa pelatih ini nggak boleh harus menyalahkan si
0: anak didiknya.
1: Ya, si pemain atau anak didiknya terus-terusan nggak boleh disalahkan. Jadi kita harus memulai dari kita dulu.
0: Iya betul.
1: Ya habis itu biasanya ya seperti yang saya bilang tadi, orang yang sekarang juara, orang yang sekarang menang, pastinya dulu ya nggak menang, pastinya ada kalah dulu. Jadi ya tugas pelatih juga tuh yang paling berat juga, selain membuat taktik juga sebagai apa ya, motivator.
0: Betul.
1: Susah itu karena mental anak-anak yang harus dibentuk lewat kata-kata kita.
0: Oke, jadi memang tidak langsung menjudge sih ya coach ya,
1: boleh,
0: harus melakukan silent treatment, tapi jangan berkepanjangan tuh.
1: Nanti kelamaan main babak kedua.
0: Oke, terakhir coach, ada nggak pesan buat anak didik atau mungkin anak-anak di luar sana yang lagi mengasah kemampuannya di dunia sepak bola coach?
1: Pertama-tama daripada kalian sibuk mungkin nongkrong, sibuk main gadget terus, main game, entah game apa di HP atau di PS, diselingin lah dengan, silakan gabung bersama kami di SSB Olimpia di Mamburungan, dekat sama RRI.
0: Yes.
1: Kalau biayanya saya kurang tahu ya, nanti bisa kontak ke adminnya.
0: Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Dan terima kasih untuk Coach Koko Prakuasa dari SSB Olimpia Soccer School sudah mau mengisi waktunya dan berbincang-bincang di siang hari ini. Dan demikian pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kali ini untuk Anda yang terlewatkan mengikuti podcast Di Balik Bola dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarekat Official. Saya Kartini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2, ada Jonathan Christie yang mengaku mewaspadai Victor Lai pada partai final Indonesian Open 20 and 26. Dimana meski lebih berpengalaman ya, teman Pro 2, Jojo menilai lawannya memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan akan fokus mempersiapkan strategi terbaik dan menjaga konsistensi permainan demi meraih gelar juara di hadapan pendukung tuan rumah. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, jelang kick-off Piala Dunia 2026, perhatian publik tertuju pada bola resmi turnamen bernama Trionda, di mana bola ini mengusung teknologi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan akurasi, kecepatan analisis pertandingan, serta mendukung kinerja perangkat pertandingan. Di mana selain itu, desain Trionda juga merepresentasikan tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, meski kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, Badan Pemeriksa Keuangan tetap memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah Kota Tarakan, di mana BPK menekankan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan, penguatan pengawasan internal, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan agar pengelolaan anggaran daerah semakin transparan dan akuntabel. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Santai Siang. So aku, Randa, pamit, teman Pro 2, happy weekend. Kita ketemu lagi nanti, see you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. Surat Usuhnya Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi nih bersama dengan Ocha di Pro 2 Hitlist yang akan temenin kamu selama 2 jam ke depan. Selain di Pro 2 Hitlist, tentunya aku juga bakal temenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 sore. Kita bakal seru-seruan bareng ya di hari Minggu 7 Juni 2026. Yeay, happy weekend teman Pro 2. Tadi pagi udah kemana aja nih? Mungkin ada yang udah CFD-an, ada yang udah jogging, atau mungkin udah nyari sarapan ya teman Pro 2. Aduh, serunya di hari Minggu pagi ini. BTW buat kamu yang mau santai-santai siang-siang kayak gini, kan biasanya udah pada balik ke rumah ya, makan siang terus nyantai aja gitu. Nah, tepat banget di sini aku nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu asik nih. Jadi buat kamu yang mau bergabung teman Pro 2, pas banget aku juga sudah posting lagu-lagu pilihan Pro 2 FM di Instagram kita, hanya di RRI Pro 2 Taraka. Langsung di voting. Dan kalau kamu mau kirim-kirim salam, boleh banget hit DM kita, kirim salam ke siapa dan apa pesannya nanti aku bacain. Oke. Okay? Nah, kita mulai satu lagu pertama nih sambil nungguin kamu voting ya teman Pro 2. Ada satu title dari Apple Max dengan My Oh My. Check this out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
2: Seratus tujuh Pradua FM, terekan teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, kembali lagi bersama Ocha masih di Pradua Hitlist. Kali ini teman Pradua, kita mulai dengan lagu pertama yuk, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya sama kamu ya. Ada dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Hayalah, yang voting nih kayaknya lagi ngerasain hal yang sama deh ya, lagi punya hubungan beda agama. BTW teman Pradua, fun fact-nya dari lagu ini tuh ternyata diambil juga dari kisah nyata salah satu personil dari Wijaya 80 loh teman Pradua. Makanya kita gak heran ya, feel-nya itu lebih dapet dan emang kerasa banget gitu di hati. Bahkan menurut mereka nih teman Pradua, dari beberapa lagu yang mereka kerjain bareng, lagu ini tuh paling nge-feel, terutama untuk Sal Priyadi yang seketika punya pikiran kalau dia tuh harus banget terlibat dalam proyek lagunya mereka ini. Dan kalau dipikir-pikir ya teman Pradua, emang temanya kurang ajar banget sih. Ini banyak banget yang relate sama beberapa pasangan, cinta beda keyakinan. Dari dulu ini topik ini sampai sekarang masih jadi topik yang gak pernah selesai dibahas sama orang-orang. Bahkan Ardhito Pramono sendiri bilang kalau ini tuh realita yang sering banget ditemuin, tapi orang-orang tuh sukanya menghindar kalau ditanya lebih jauh. Hayo, siapa di sini yang suka tiba-tiba langsung menghindari bola panas kalau ditanyain kamu masih sama dia, bukannya beda agama ya?

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan. Produ FM.

Hitlist. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Indonesia dan masih ditemenin bareng Ocha nih selama beberapa jam ke depan. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita sudah dengerin ya satu title dari Wijaya 80 yang berkolaborasi dengan Saul Priyadi. Sekarang kita bergeser ke penyanyi perempuan nih. Kali ini ada Bernadia dengan rilisan lagu terbarunya Rabun Jauh, teman Pro 2. Aduh, siapa di sini yang minus ya? Jujur aku ya, jangan-jangan ini Bernadia bikinin lagu khusus untuk kita teman Pro 2 yang udah minus matanya. Eits, tapi jangan terlalu kegeeran, karena ternyata Rabun Jauh ini maknanya ada banget teman Pro 2. Jadi makna dari lagunya Bernadia Rabun Jauh ini menceritakan tentang rasa rindu mendalam dan harapan yang tertuju pada seseorang yang gak pernah datang atau sudah tidak lagi dekat. Dan lagu ini tuh menggambarkan gimana kondisi emosional seseorang yang menaruh harapan besar namun harus menerima kenyataan pahit bahwa harapannya tidak selalu terwujud. Jadi teman Pro 2, ini tuh kayak metafora gitu loh, dimana penglihatan kita yang tidak sempurna untuk menggambarkan perasaan cinta dan penantian. Akhirnya kita sampai rabun jauh gitu. Nah, siapa di sini tuh yang suka rabun ngelihat tanda-tanda red flag? Aduh, ini nih teman Pro 2. Kalau dikasih ya orangnya red flag tuh biasanya pura-pura enggak lihat. Tapi kalau dikasih orang yang green flag malah enggak mau. Agak bingung deh aku sebenarnya nih teman Pro 2. Ini kayaknya lagu buat kamu yang suka pilih-pilih gitu ya, tapi pilih-pilihnya pilih-pilih salah. So langsung aja ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa Hitlist. Seratus tujuh Produa FM, terekan teman terbaik kamu, teman Produa. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Produa Hit List. Dan tentunya teman Produa, karena udah hampir selesai ya segmen Produa Hit List Indonesia kita. Jadi karena mumpung tersisa dua lagu lagi, ini akan menjadi lagu penutup sebelum kita beralih ke Produa Hit List mancanegara nih. Kali ini aku bakal muterin lagu dari Sheila on Seven dengan Sederhana, dan juga dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, teman Produa. Siapa di sini yang udah dengerin lagu-lagu terbaru ini? Wah, kalau udah nih pasti pada suka kan teman Produa. Apalagi lagu terbarunya SO7 nih dengan Sederhana yang dirilis tanggal 6 Mei kemarin, bertepatan banget sama perayaan ulang tahun ke-30-nya mereka. Dan lagu ini tuh teman Produa ada pesan inspiratifnya lah, dimana kita tuh diajak bersyukur dan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah kerasnya kehidupan saat ini. Jadi hidup yang sederhana-sederhana aja gak sih? Kemudian kalau dari Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan title mereka Terbelah Jadi Dua ini, ternyata menceritakan cinta yang terasa sempurna dari luar, namun dibaliknya itu tersimpan luka yang diam-diam menghancurkan teman Produa. Aduh, dalam banget. Sumpah ya, siang-siang kayak gini dengerin lagu mereka auto galau deh tuh. Jadi teman Produa, buat kamu yang udah nungguin title ini terputar, bakalan aku putar sekarang. Dan pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua, masih bersama Ocha di Pradua Hitlist. Karena udah jam 11, ih jamnya keren banget teman Pradua, pas banget jam 11.11 nih, angka kembar ya. Aku mau kasih tahu kamu kalau list-list lagu untuk Pradua Hits mancanegara sudah aku drop di story Instagram kita di @rriprodua_tarakan. Jadi cus langsung dicek ya teman Pradua, jangan sampai ketinggalan. Gak lengkap rasanya aku di sini hadir nemenin kamu kalau kamu gak ikutan voting. Jadi buruan teman Pradua sebelum ketinggalan, karena cuma sampai jam 12 siang aja nih baru kita melangkah ke segmen-segmen Pradua FM lainnya. Dan tentunya teman Pradua, buat kamu yang butuh teman hiburan, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Pradua FM. Siang-siang yang kayak gini aku mau ingetin juga nih, jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak ya teman Pradua, karena setahu aku lagi musim sakit. Jadi semoga kamu sehat terus. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Girigani dengan Tak Sama.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Seratus ini Pradua FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita lanjut lagi di Pradua Hitlist Mancanegara. Kalau tadi aku udah nyuruh kamu voting ya. Kebetulan di sini lagu yang paling banyak di voting di Instagram ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman Pradua. Salah satu lagu favorit aku juga akhir-akhir ini karena benar-benar manis banget, yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya Mbak Olive ya. Si Mbak Olive ini yang dulu waktu pertama kali ketemu sama pacarnya, dia mulainya dari stalking gitu teman Pradua, sampai akhirnya pacaran. Aduh manis banget ya, benar-benar kisah cinta anak muda deh. Dan lagu itu dirilis pada tanggal 17 April 2026, sampai sekarang masih sering meraih posisi nomor 1 di tangga lagu resmi, entah itu di Inggris, Amerika, Billboard, pokoknya banyak banget deh. Jadi buat kamu yang ketinggalan atau belum pernah dengar lagunya, ya ampun sayang banget. Sini merapat, aku puterin sekarang ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Radio.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Seru sih Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Time to kita melanjutkan Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kalau tadi sudah lagu pertama diisi sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, kita lanjut ke lagu kedua nih. Kali ini datang dari Lisa dan Anima, teman Pro 2, dengan kolaborasi pertamanya mereka yang bertajuk Bad Angel. Dan lagu ini, teman Pro 2, kalau kamu sudah lihat penampilan mereka berdua secara live di Coachella, beuh, pecah banget gak sih? Ada gabungan warna khas suaranya Lisa terus dengan melodic technopop ala Anima juga, teman Pro 2, dengan lirik yang benar-benar menjelaskan bahwa meskipun aku terlihat cantik, aku terlihat baik di luar, tapi aku juga punya sisi buruk di dalam. Karena ya kita sebagai manusia biasa ya, pasti gak luput dari yang namanya dosa, gak luput dari yang namanya ya sifat-sifat jelek gitu, teman Pro 2. Kita gak sesuci itu sebagai manusia, dan Lisa ingin menyampaikan sisi itu kepada para penggemarnya. Mungkin dia terlihat di media sosial sebagai orang yang baik, wajah yang lucu, imut, tapi ternyata di dalam dirinya dia juga manusia biasa yang mungkin pernah merasain marah, pernah ngerasa jengkel, pernah ngerasa benci sama seseorang. Ya, dan itu wajar banget gak sih, teman Pro 2? So, langsung aja kita dengarkan. Ini dia Anima featuring Lisa dengan Bad Angel.

0: Pro2 Hitlist.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
2: Seratus tujuh Pro2 FM terekan teman terbaik kamu, teman Pro2. Aduh, sudah hampir jam 12 siang. Ini waktunya aku sudah harus menutup segmen-segmen seru kita di Pro2 FM, yaitu Pro2 Hit List teman Pro2. Buat kamu yang baru bergabung, I'm so sorry. Gabung lagi besok ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Tentunya kita bakal menyediakan lagu-lagu pilihan Pro2 yang bisa kamu voting hanya lewat Instagram kita di @rrpro2 tarakan. Untuk menutup Pro2 Hitlist hari ini, aku bakal puterin lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai untuk menyambut Pesta Bola Dunia 2026 juga nih teman Pro2. Bentar lagi kan kita bakal melihat Piala Dunia ya teman Pro2. Jadi kira-kira nih, kamu sudah pilih belum negara andalan kamu atau jagoan kamu yang bakal menang Piala Dunia? Aku sih belum milih ya, karena jujur belum ngerti sih sebenarnya siapa yang jago. Nanti mungkin akhir-akhir deh baru aku lihat siapa yang kira-kira bisa menang nih, supaya aku bisa ngerasain juga euforianya teman Pro2. Oke, masih bareng aku juga. Meskipun Pro2 Hitlist berakhir, tapi Ocha gak pamit ya. Masih stay tune temenin kamu sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kalah.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Surat Suci Pradua FM, terekan teman terbaik kamu. Hai, udah jam 12 siang, waktunya kita beralih ke segmen Kapa, karya Paguntaka nih teman Pradua. Gimana? Udah aman belum? Beberapa hari terakhir ini aku lihat di media sosial semuanya pada nonton konser di Jakarta. Yang kemarin teman Pradua tepat tanggal 6 EXO konser. Ya ampun, aku sedih banget sih sebagai seorang EXO-L ya. Aduh teman Pradua, agak masih panas gitu hati aku, iri dengki melihat teman-teman di sana bisa seru-seruan bareng EXO. Sementara aku di sini hanya bisa bermodalkan kuota. Tapi teman Pradua, kamu sadar gak sih belakangan ini Tarakan lagi sering banget ada event musik juga sama festival lokal. Seru sih, kota kita jadi makin hidup gitu ya. Tapi coba deh teman Pradua, kamu lihat sekeliling pas konser. Begitu lagu utama dimainin, semua orang mendadak kompak tuh, pasti ngangkat HP-nya tinggi-tinggi. Karena kita gak cuma lagi menikmati musik lewat telinga, tapi juga lewat layar HP kita nanti yang bakal kita posting di media sosial. Jadi hari ini teman Pradua di Kapa, aku bakal bongkar ekonomi di balik industri event lokal dan fenomena FOMO penonton, FOMO nonton konser kita. Nah, kita break it down sedikit dulu ya. Jadi logikanya gini teman Pradua, kenapa bisnis event organizer, bahkan festival musik, sekarang lagi meledak banget nih? Jawabannya karena di tahun ini komoditas paling mahal dan dicari anak muda itu bukan lagi barang, tapi pengalaman teman Pradua. Di industri kreatif ada yang namanya experience economy, di mana orang rela bayar tiket ratusan ribu bukan cuma buat dengerin suara penyanyinya. Jadi mereka ini pengen bukti aja kalau lagi nonton konser gitu teman Pradua, membeli atmosfer, beli konten, bahkan beli pengalaman. Jadi teman Pradua, itulah makanya kenapa sekarang ini lagi laku banget event organizer, bahkan festival-festival musik gitu. Nah kalau kamu nih kira-kira paling suka nonton festival musik apa teman Pradua?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pagbuntaka.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, terekan teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Oce masih di Kapa Karya Paguntaka. Nah, sekarang ini teman Pro 2, kita akan melihat dari sisi bisnis para promotor atau event organizer lokal kita. Bikin event di Tarakan itu teman Pro 2, kayaknya kita semua tahu ya, banyak banget tantangannya. Terutama karena ini kota pulau, jadi kalau mau datengin artis dari Jakarta atau dari luar daerah, ongkos pesawat, akomodasi, sampai logistik panggung itu biayanya gede banget teman Pro 2. Jadi kalau tiket kemahalan, penonton tuh bakal protes. Kalau kemurahan, IO-nya juga bakal boncos dan gulung tikar. Makanya teman Pro 2, harga tiket event lokal ini ya standar aja gitu. Mentalnya teman Pro 2 kalau menonton event-event kayak gini harus diperbaiki lagi. Jangan kebanyakan minta diskon kali ya, karena kalau dilihat dari balik layar teman Pro 2, banyak banget yang harus dikeluarin kalau mau jadi IO. Dan teman Pro 2, kerennya dari tren ini juga, efek dominonya itu banyak banget. Kalau ada event besar, jasa makeup artis, atau mungkin toko baju thrifting, bahkan UMKM-UMKM lokal, videographer dan fotografer mulai panen nih teman Pro 2. Jadi satu event musik aja sebenarnya udah banyak banget ekosistem kreatif lainnya yang bakal ikut kecipratan rezekinya teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini termasuk putaran ekonomi yang masif juga nih kalau seandainya ada event-event musik yang terjadi di kota Tarakan.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Seratus tujuh pro dua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman pro dua back again bersama Ocha masih di Kapah. Nah teman pro dua, buat kamu nih yang tertarik mau masuk di industri kreatif untuk jadi event organizer acara atau festival musik, teman terbaik kamu, teman pro dua back again bersama Ocha masih di Kapah. Nah teman pro dua, buat kamu nih yang tertarik mau masuk di industri kreatif untuk jadi event organizer acara atau festival musik, teman pro 2, itu menarik banget sih. Kamu bisa masuk ke celahnya teman pro 2 dan bisa mengupgrade konsep konser yang mungkin sebelumnya cuman begitu-begitu aja. Kamu bisa upgrade lagi, kasih inovasi tersendiri dengan gaya kamu teman pro 2. Mungkin bisa menggabungkan konser musik dengan pameran seni visual, atau mungkin dengan pasar produk kreatif UMKM, atau bisa juga bikin intimate gigs yang konsepnya super eksklusif, biar warga Tarakan ini punya keinginan atau ya punya alasan baru kenapa mereka harus beli tiket konsernya. Tapi ya teman pro 2, acara konser musik biasa juga sih pasti bakalan laku banget kalau di Tarakan mas, secara kita ini kekurangan hiburan sih. Yang penting teman pro 2, semoga informasi tadi ini bisa ngasih kamu sedikit inspirasi teman pro 2, biar kamu bisa mencari celah dan melakukan yang namanya ekonomi kreatif. Oke deh, mungkin sampai sini aja aku temenin kamu di Kapah, tapi aku belum pamit ya, Kapahnya doang yang pamit nih, karena pastinya kita akan nemenin kamu di Kapah lagi seperti biasa dari jam 12 sampai jam 1 setiap hari hanya di Pro 2 FM. Kalau begitu tetap stay tune ya di Sate Siang bareng aku Ocha sampai jam 3 sore.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Serat suju Pradua FM terekan teman terbaik kamu. Teman Pradua, udah pada siap belum buat nyambut kick off Piala Dunia 2026? Nah, kabarnya kalau yang di tahun ini dipastikan bakal beda banget karena kolaborasi tiga negara tuan rumah alias Trion Dani, dan mereka bakalan make teknologi paling canggih katanya teman Pradua. Jadi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko benar-benar mau bikin kita ini mind blowing ya. Jadi nanti akan ada sensor pintar untuk memantau kondisi rumput, sampai teknologi AI yang bakal bantu penonton biar gak antri lama pas mau pergi istirahat, beli makan atau ke toilet teman Pradua. Buat kita yang nunggu di rumah nih atau nonton di rumah aja teman Pradua, kabarnya kualitas siaran juga bakal ditingkatkan lewat teknologi kamera yang paling canggih yang bakal bikin kita ngerasa kayak nonton langsung gitu ya. Benar-benar perpaduan antara sepak bola dan teknologi digital yang keren banget. Buat kamu yang udah penasaran nanti gimana teman Pradua dan mau nonton di mana, tenang aja. Kan RRI juga bakal menyiarkan secara langsung tuh nanti Piala Dunia 2026. Jadi kamu bisa dengarkan di sini atau bisa juga melalui TVRI teman Pradua. Sambil kita lanjut ke lagu selanjutnya, kamu jangan kemana-mana ya. Nantikan terus informasi terupdate hanya di Pradua FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Seratus tujuh Prodo FM Tarekan, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ternyata ya Piala Dunia 2026 ini nanti dipastikan bakal jadi turnamen yang benar-benar menguras keringat. Kenapa bisa? Karena para ahli olahraga baru aja ngingetin kalau musuh terbesar para pemain itu gak cuman tim lawan aja, tapi cuaca panas ekstrim dan juga dataran yang tinggi. Jadi gini ya teman Prodo, aku jelasin sedikit. Jadi beberapa kota tempat pertandingan nanti, terutama di Meksiko, itu lokasinya ada di dataran tinggi guys, yang oksigennya itu tapi lebih ke tipis gitu. Kalau pemain gak terbiasa, mereka bisa cepat kehabisan napas alias ngos-ngosan meskipun baru main sebentar. Belum lagi ditambah suhu musim panas di Amerika Utara yang kabarnya tuh bisa nyengat banget. Makanya tim-tim medis sekarang lagi putar otak buat nyiapin strategi hidrasi dan nutrisi yang pas untuk para atletnya. Dan nanti teman Prodo ini bakalan terlihat banget sih apa tim yang paling cepat beradaptasi sama alam di sana, dan mereka kayaknya bakal punya peluang besar deh untuk menang, karena ya ini lagi jadi adu tantangan banget antara dengan fisik dengan alam teman Prodo. Kira-kira nih siapa dari tim lawan yang bakalan lebih cepat beradaptasi dengan cuaca ekstrim di Amerika teman Prodo? Kita lihat aja nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang bikin jagat sepak bola heboh nih. Kabarnya kiper Argentina Emiliano Dibu Martinez baru aja ngelempar kode keras kalau dia bakal pensiun dari timnas setelah Piala Dunia 2026 berakhir nanti. Tapi ada syaratnya, teman Pro 2, syaratnya adalah kalau Argentina juara lagi tahun ini. Jadi Dibu tuh ngerasa kalau mereka berhasil ngangkat trofi lagi di tahun ini, karirnya di level internasional tuh udah perfect banget, alias udah tamat, teman Pro 2. Ibaratnya kalau main game itu, semua achievement dan piala paling bergengsi di dunia udah dia punya semuanya. Dan secara kacamata ahli nih, teman Pro 2, atau pengamat sepak bola, keputusan ini emang masuk akal banget, teman Pro 2. Banyak atlet top yang emang pengen pensiun pas lagi tinggi-tingginya, alias lagi di puncak performa mereka, teman Pro 2. Biar nama mereka itu dikenang sebagai legenda yang abadi, dan gak perlu nunggu tua atau performa drop baru mereka gantung sepatu. Dan pernyataan Dibu ini, teman Pro 2, bakal bikin perjuangan Argentina di Piala Dunia 2026 jadi lebih emosional lagi nih. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Apakah Dibu Martinez bakal beneran pensiun kalau Argentina keluar sebagai juara dunia lagi? Kita lihat aja nanti ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.2 FM Tarekan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada update seru nih dari salah satu tim tuan rumah Piala Dunia 2026. Kabarnya timnas Amerika Serikat baru banget dapat kabar baik setelah bek tengah andalan mereka Chris Richards dipastikan gabung untuk memperkuat tim. Wah, ini sih kayaknya bakalan makin kokoh nih. Buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, Chris Richards ini bukan hanya sekedar pemain sembarangan ya. Dia adalah bek utama yang main di Premier League Inggris bareng Crystal Palace. Jadi urusan ngejaga striker lawan yang badannya gede-gede itu, teman Pro 2, udah hatam banget. Selain itu, kelebihannya Richards ini adalah dia tenang saat memegang bola dan kemampuannya buat menghalau serangan udara. Pokoknya mantap banget deh. Kehadiran dia bener-bener kayaknya jadi suntikan energi yang berharga banget untuk tim Amerika nih, teman Pro 2. Secara mereka bakal tampil maksimal di depan publik nanti. Para pengamat bola juga setuju kalau pertahanan yang solid itu adalah kunci utama kalau mau melangkah jauh di turnamen kelas Piala Dunia. Dan dengan hadirnya Richards, teman Pro 2, pelatih Amerika Serikat sekarang punya tembok kokoh untuk jagain gawang mereka nih. Nah, menurut kamu dengan skuad yang makin lengkap gini, kira-kira seberapa jauh nih Amerika Serikat bakal melangkah di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2?

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Santai Siang nih teman Pradua. Sekarang kita bergeser dari informasi olahraga ke informasi dari dunia hiburan nih teman Pradua. Ada update yang agak bikin nyesek, terutama buat para Firnaut, nama fans dari Le Sserafim teman Pradua. Karena sang leader kesayangan Le Sserafim, Kim Chaewon, masih absen dari panggung dikarenakan masih hiatus teman Pradua. Kemarin beliau absen dari panggung WeFirstCon Festival 2026. Ya, alasan utamanya masih karena dia harus fokus utama untuk pemulihan kesehatannya teman Pradua. Kita tahu sendiri kan jadwalnya tuh padat banget kayak gimana. Jadi keputusan agensi untuk ngasih waktu Chaewon istirahat lebih banyak emang bener banget sih untuk kebaikan Chaewon juga di masa yang akan datang. Memang kita agak kecewa sedikit teman Pradua nggak bisa lihat aksi panggungnya Chaewon, tapi ya namanya kesehatan nggak bisa ditawar. Get well soon untuk Chaewon teman Pradua, semoga aja nanti bisa kembali lagi menghibur para fans tentunya bersama dengan Le Sserafim.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang suka banget sama film bergenre komedi? Wah, aku suka banget sih teman Pro 2, baik itu dari Korea, Indonesia, Thailand, semuanya aku suka banget. Tapi akhir-akhir ini kalau film-film komedi dari Thailand itu emang lagi lucu-lucunya teman Pro 2. Nah, kamu bisa bayangin gak kalau komedi Thailand ini dikawinin sama brand komedi paling legendaris di Indonesia? Yes, kabarnya teman Pro 2, proyek terbaru Warkop DKI viralin dong. Dikabarkan sengaja banget nih ngegandeng penulis asal Thailand untuk ngegarap ceritanya teman Pro 2. Jadi nanti komedi khas Dono Kasino Indro ini akan dapat sentuhan khas Thailand juga teman Pro 2, yang bakal ngasih situasi yang lebih segar dan masuk banget sama selera humor anak zaman sekarang. Aku jujur sih penasaran banget gimana bakalan sepecah apa ketawa orang-orang nanti di bioskop teman Pro 2. Sambil nunggu filmnya rilis buat nemenin kamu juga di bioskop kita di Kota Tarakan, mending kita dengerin beberapa lagu berikut ini dulu yuk. Salah satunya dari Jason Derulo featuring Michael Bublé dengan Spicy Margarita. You're my spicy margarita.

0: Pro 2, santai siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sini dia merapat. Aku punya informasi yang seru banget buat kamu nih. Kamu udah mantengin gak timeline medsos sore ini? Nah teman Pro 2, ada satu gosip yang benar-benar bikin aku jadi heboh nih. Kabarnya Mbak Taylor Swift dengan mas pacar Travis Kelce dikabarkan bakal naik pelaminan bulan Juli ini teman Pro 2, alias bulan depan. Hi, sumpah ya, aku jadi heboh banget nih dan happy banget kalau beneran kejadian. Dan teman Pro 2, fans internasional baik itu di X, di TikTok sudah bikin teori-teori ini teman Pro 2, mulai dari konsep pernikahan, tebak-tebakan gaun sampai nanti kira-kira siapa aja yang bakal jadi tamu undangannya. Aduh, penasaran juga deh teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih? Udah enggak sabar enggak sama konfirmasi dari dua sejoli ini? Semoga segera dikonfirmasi ya, karena aku juga enggak sabar nih pengen kondangan bulan depan.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Produ FM.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Serat suju Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih bersama Oce, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan teman Pro 2, aku tuh selalu angkat topi sih. Big respect banget buat aktor-aktor yang benar-benar totalitas keluar dari zona nyamannya demi sebuah peran. Dan di minggu ini teman Pro 2, big respect resmi jatuh kepada Joe Taslim. Dimana kita semua tahu kan kalau doi itu biasanya langganan banget sama peran yang ya baku hantu tam atau mungkin actionnya teman Pro 2. Tapi di project film terbarunya ini, The Furious, Om Joe bakal menantang dirinya sendiri buat jadi seorang jurnalis. Aduh, Om Joe kok gak belajar bareng aku ya? Agak gimana gitu ya teman Pro 2. Tapi tetap gokil sih, karena katanya ini demi bisa dapat vibes cara berpikir dan tekanan mental asli orang media, Joe Taslim sampai rela maraton nonton berbagai film dokumenter jurnalisme dunia. Dan totalitas banget pokoknya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran sama filmnya, dikasih masuk di watchlist kamu ya. Judulnya The Furious.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Indonesia Open 2026 menjadi salah satu ajang pertandingan bulu tangkis paling bergengsi tahun ini. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak penjualan tiket dibuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen tersebut. Tingginya minat penonton membuat tiket pertandingan menjadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Banyak pecinta bulu tangkis rela berburu tiket lebih awal demi menyaksikan langsung aksi para pemain dunia. Hal itu dirasakan penggemar bulu tangkis asal Depok, teman Pro 2, yang rela berburu tiket untuk menyaksikan idolanya Jonathan Christie. Ia mengatakan atmosfer pertandingan yang meriah menjadi daya tarik utama bagi para penonton yang hadir langsung. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, menjelang tahun ajaran baru 2026, pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru SPMB, di mana sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Sistem ini sudah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sebelumnya digunakan. SPMB dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid berlangsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah kota Tarakan mengajak seluruh perusahaan, pelaku usaha, dan pemberi kerja di Tarakan segera mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Tarakan alias saat membuka sosialisasi gerakan jemput bola pengaduan pekerja yang belum terdaftar JKN di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan hari Jumat kemarin. Kegiatan ini pun digagas oleh BPJS Kesehatan Cabang Tarakan bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara serta Disnaker Trans Provinsi Kaltara. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini di Santai Siang. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Ocha ya hingga detik ini. Dan setelah ini kamu jangan kemana-mana karena kamu akan mendengarkan Indonesia Top 20 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Kalau begitu aku Ocha pamit, see you when I see you, bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: webnya Talk20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Talk20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 6.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya tukang produksi. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadis? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih

0: sih nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadib Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilas mana sesi potret. Posisi 3, Gia Indrawari 1000 kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinis Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer 22 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

Tadi minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter.

0: dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Peace.

0: Flashback Hits.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore teman Pro 2. Baik lagi di segmen Sore Ceria dan spesialnya Flashback Hits teman Pro 2. Siap nemenin kamu sore ini bareng Teo, penyiar friendly yang hadir nemenin kamu nih guys. Yeah. Anyway, teman Pro 2, ya tadi kita udah dibuka sama Ariana Grande dengan singlenya Greedy. Lalu disusul sama User dengan singlenya Yeah, teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 di Flashback Hits hari ini, pastinya sore ini di jam 5 ya. Sebenarnya tadi kita udah dengerin lagu-lagu top 20 Indonesia internasional yang dilayangkan dari Pro 2 Jakarta pastinya. Keren-keren ya teman Pro 2. Dan pastinya kamu juga bisa selalu dengerin di setiap hari Sabtu untuk di Kota Tarakan. Oke, itu teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal dengerin lagu dari Vidi Aldiano, Gadis Genit, teman Pro 2. Wah, dengar namanya aja jadi rindu lagi ya teman Pro 2 sama suaranya. So, langsung aja kita denger teman Pro 2. Ini dia, Gadis Genit.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: mereka diajak membuat.
1: Lagu yang satu ini jangan sampai lolos, tetap di sini di Flashback Hits.
2: Flashback Hits Teman Pro 2. Ya, kita dengerin lagu dari Eklat Story, Bentuk Cinta. Ini salah satu lagu favorit aku dulu, Teman Pro 2, waktu zaman-zaman SMP ya. Cinta-cinta monyet. Anyway, Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih stay tune di jalan atau apapun hari ini, semoga semua aktivitas kamu berjalan dengan lancar ya, goy. Aku pengen ngasih informasi dulu tipis-tipis buat kita, Teman Pro 2 ya, biar mewarna sedikit di Flashback Hits kita hari ini, Teman Pro 2. Kalau biasanya nih, kamu film nonton film horor identik ya sama hantu-hantu atau suasana yang bikin merinding. Nah, kali ini nih dorang, ada film Indonesia yang datang dengan konsep yang cukup beda nih ya. Nah, apa ini yang bedanya, Teman Pro 2 ya? Kali ini yang bedanya tuh bikin merinding juga sih. Kali ini ada film Indonesia yang datang dengan konsep yang cukup beda nih. Judulnya Monster Pabrik Rambut. Karya terbaru dari apa? Dari sutradara Edwin yang memang dikenal sering bikin film dengan ide-ide unik dan gak pasaran, Teman Pro 2. Wow. Menariknya lagi nih, guys. Sebelum tayang di Indonesia, film ini udah lebih dulu keliling festival film internasional loh. Keren kan? Nah, jadi yang bikin film ini makin menarik ya adalah adanya unsur fantasi yang cukup kuat. Salah satu karakternya yaitu Bona yang diperankan Iqbal Rahmadan yang memiliki kemampuan yang gak biasa. Jadi kalau biasanya tangannya terluka atau bahkan putus, bisa tumbuh lagi, Teman Pro 2 ya. Mirip kayak karakter di film-film fantasi lah gitu. Jadi ternyata ide itu terinspirasi dari Axolotl, yaitu hewan amfibi asal Meksiko yang memang tuh terkenal nih karena kemampuan regenerasi tubuhnya. Jadi selain horor, film ini juga punya sentuhan fantasi yang bikin ceritanya makin unik ya. Dan Teman Pro 2, buat Iqbal Rahmadan sendiri ya, film ini juga jadi salah satu proyek yang paling berbeda yang pernah dia jalani. Dan bahkan dia juga bilang kalau Monster Pabrik Rambut menghadirkan warna baru untuk perfilman Indonesia karena menggabungkan horor, fantasi, dan unsur yang terbilang cukup ajaib dalam satu cerita. Nah, selain itu Teman Pro 2, kalau kamu yang termasuk penikmat film yang suka sesuatu yang beda dari biasanya, kayaknya film ini rekomend banget deh buat kamu, Teman Pro 2 ya. Dan bisa banget masuk daftar tonton akhir pekan. Siapa tahu nanti setelah nonton ya, kalian jadi punya pengalaman baru menikmati film horor yang gak cuma bikin tegang, tapi juga bikin penasaran sama dunia fantasi. Nah, itu Teman Pro 2 ya, sedikit cerita dari film Monster Pabrik Rambut yang lagi tayang di bioskop Indonesia. Jadi kalau kamu nih udah nonton, kira-kira berani gak sih kasih rating berapa sama film ini? Kalau aku sih 100. Oke, Teman Pro 2, kita next dengerin lagu ya, Flashback Hit hari ini Teman Pro 2 di sore ini dari Naif, Air dan Api. Let's go, this. Langsung aja kita dengar bareng. Ini dia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Flashback Hits
1: Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Masih bareng Theo, masih stay tune nemenin kamu sore ini. Kali ini teman Pro 2, kita lagi gak ngomongin film horor dulu ya. Tadi udah lewat teman Pro 2 ya. Tapi soal satu yang mungkin lagi sering dibahas sama anak muda ya, yaitu self awareness atau kesadaran diri teman Pro 2 ya. Oke, sederhananya nih teman Pro 2, self-awareness ini adalah kemampuan buat mengenali apa sih yang kita pikirkan gitu ya, rasakan dan lakukan. Jadi kita lebih paham lah sama diri sendiri, tahu apa kelebihan kita, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana cara menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Nah, orang yang punya self-awareness teman Pro 2 ya, awareness, yang baiknya biasanya tuh lebih mengerti kebutuhan dirinya sendiri teman Pro 2. Mereka juga tahu kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak. Karena paham batasan yang mereka punya. Selain itu mereka juga cenderung lebih jujur sama diri sendiri dan gak gengsi ngakui kekurangan. Oh gitu teman Pro 2 ya. Gak kalah penting sama self awareness juga bisa bantu kita mengelola emosi dengan lebih baik ya. Misalnya saat lagi stres, kecewa atau bad mood, kita jadi lebih cepat sadar apa sih penyebabnya dan bisa mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Nah, gak cuma berdampak buat diri sendiri, kemampuan ini juga berpengaruh ke hubungan sosial loh. Karena saat kita lebih memahami diri sendiri, biasanya kita juga lebih mudah memahami orang lain nih teman Pro 2 ya. Lebih terbuka saat berkomunikasi dan lebih nyaman membangun hubungan yang sehat pastinya. Selain itu ya, kesadaran diri bisa jadi langkah awal untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan mengenali kebiasaan atau pola pikir yang kurang baik, kita jadi punya kesempatan nih untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2, gak ada sih salahnya mulai meluangkan waktu untuk lebih mengenali diri sendiri. Kadang ya, memahami diri sendiri adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Nah, kalau menurut kalian beberapa atau seberapa kenal, kalau menurut kalian teman Pro 2, seberapa kenal sih kalian sama diri sendiri? Yuk coba refleksi sebentar sambil menikmati flashback hits musik ini teman Pro 2 di sore ceria bareng Theo ya, pastinya nemenin kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Flashback Hits.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Flashback Hits udah di jam 5.57, kurang 3 menit lagi teman Pro 2 ya. Udah jam 6, artinya Flashback Hits kita hari ini udah di akhir acara ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, masih ada aku kok yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Pastinya di sore ceria. Kali ini ada lagu dari Arsa Buana dengan singlenya If You Could See My Crane, dan Stephen Seconds dengan singlenya Until I Found You, yang pastinya lagu penutup kita di Flashback hari, Flashback Seat hari hit si hari ini teman Pro 2. Dan pastinya nanti kita masih stay tune terus dengerin lagu-lagu update di Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria, masih ditemani sama Theo yang masih stay nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Kalau udah jam 6 gini, kita bawanya enjoy, teman Pro 2 ya, santai gitu ya, tetapi tetap fresh gitu ya, gak usah galau-galauan, teman Pro 2 ya. Oke, aku cuma mengingetin buat kamu, teman Pro 2, ini udah jam 6 sore, bentar lagi azan maghrib, siapin diri kamu ya pastinya. Jangan lupa wudu dulu teman Pro 2. Beh, jangan lupa bersih-bersih dulu, mandi dan lain sebagainya ya. Dan semoga sore ini, hari ini, dari pagi tadi sampai saat ini, teman berdua, hari kamu menyenangkan, semuanya berjalan dengan lancar pastinya. Oke, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, Hiduplah Sebelum Mati dari Kunto Aji.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

mulut dikunci, kata-kata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Punya pasangan yang suportif ternyata gak cuma bikin hari-hari lebih menyenangkan, tetapi juga bisa menjaga kesehatan mental. Sebuah penelitian terbaru dari Universitas Colorado tahun 2006 menemukan bahwa hubungan asmara yang sehat dan penuh dukungan dapat menurunkan risiko depresi mayor secara signifikan. Penelitian yang menganalisis data jangka panjang dari Universities of Michigan ini menunjukkan bahwa konflik dalam hubungan yang terjadi terus-menerus dapat memicu stres kronis dan meningkatkan risiko depresi. Peneliti Mark Wiseman menjelaskan bahwa kondisi hubungan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental seorang, bahkan lebih besar dibanding karakter bawaan individu. Karena itu, menjaga komunikasi yang baik dan saling mendukung menjadi hal yang penting dalam sebuah hubungan. Selain itu, laman Psikologi Today menyebutkan bahwa pasangan yang sehat dapat membantu seorang berkembang menjadi pribadi yang lebih sabar, tenang, dan bijaksana. Dukungan emosional yang tulus juga mampu mengurangi perselisihan serta peningkatan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selanjutnya, menjelang Hari Media Sosial Indonesia yang diperingati setiap 10 Juni adalah satu hal menarik yang perlu kita perhatikan. Ternyata kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh elemen waktu bermain media sosial, tetapi juga oleh kualitas konten yang kita konsumsi setiap hari. Penelitian yang dimuat oleh Yale School of Medicine mengungkap bahwa penggunaan media sosial dalam durasi yang tinggi tidak selalu berujung pada depresi. Yang lebih berpengaruh adalah bagian konten tersebut mengaruhi cara kerja otak dan kondisi emosional penggunanya. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak remaja dengan ADHD memiliki respon yang berbeda saat terpapar konten video pendek dan cepat, seperti banyak ditemukan di TikTok maupun YouTube Shorts. Karena itu penting untuk lebih bijak dalam memilih tontonan dan akun yang diikuti. Para ahli menegaskan bahwa kualitas interaksi digital juga jauh lebih penting dibanding sekadar menghitung beberapa jam waktu yang dihabiskan di depan layar. Konten yang sportif, positif, informatif, dan memberikan dampak baik dapat membantu menjaga keseimbangan emosi di tengah derasnya arus informasi digital. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 7 malam bersama Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Bareng Teo masih stay nemenin kamu nih, teman Pro 2 ya. Kita ke informasi musisi yang benar-benar inspiratif nih, teman Pro 2. Dimana kali ini ya, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nih, Deputi Bidang Kreatif aktivitas media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. So, teman-teman, kita dengar bareng, ini dia Tadulako.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita next dengerin yang satunya, teman Pro 2, informasi selanjutnya pastinya. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif juga pasti melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box, teman-teman Pro 2. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih. Nah, di dua musisi yang terpilih ini ya, ada Rival Himran dan The Box Band ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari My Stephens, If We Ever Break Up, teman Pro 2. Sebagai lagu terakhir kita di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune tadi. Artinya teman Pro 2, aku harus pamit nih dari ruang dengar kamu di jam 7.57 kurang 3 menit lagi teman-teman ada jam 8 ya pastinya. Tapi buat kamu yang stay tune teman-teman dua ya, sekali lagi aku mau bilang makasih banyak udah nemenin aku di hari ini, di weekend ini teman-teman dua, di Sore Ceria dari jam 3 tadi sampai saat ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana teman-teman dua, karena setelah ini kamu bakal mendengarkan Pro 2 Indie yang dirilekan dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu bakal ditemani oleh siapa? Kadayang di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dan sampai jumpa lagi besok di segmen seru lainnya. Bye bye and see you.

inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah.

infoindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: 107 Megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome to Jaga Malam Chan Kalau Malam-Malam Special Weekend. And bersama Dayang, penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Gimana weekend kamu, puas teman Pro 2? Semoga ya, secara ini tuh hari Minggu, besok kita kembali menyambut hari yang baru, minggu yang baru, ya hari Senin pula tuh ya. But it's okay lah teman Pro 2, sekarang baru jam 9, masih ada beberapa jam lah sebelum kita menyambut hari yang baru. Dan mungkin banyak juga anak muda malam ini jam segini masih keluyuran atau bahkan baru keluar gitu ya. Ya you know lah anak muda zaman now teman Pro 2. Tapi aku saranin buat teman Pro 2 yang barangkali hari Senin ini ada ujian, nah ini anak kuliah apalagi pada ujian besok, aku harap jangan terlalu malam pulangnya, okay? Supaya ujiannya bisa fokus, enggak begadang, enggak kurang tidur. Oke teman Pro 2, dan siap untuk menyapa kamu lebih calm down dulu malam hari ini. I know maybe banyak hal yang bakal kamu hadapi besok gitu ya, jadinya malam ini kebawa overthinking. Boleh juga nih kamu curhat melalui DM Instagram di @rripro2 tarakan teman Pro 2. Dan sembari itu Dayan juga bakal menyapa kamu dengan deretan informasi seputar dunia hiburan, supaya kamu paling enggak terhibur lah di malam hari ini ya, dan sejenak melupakan segala ya hal yang membuat kamu gegana alias gelisah galau merana itu. Dan pasti juga bakal ditemani sama deretan lagu hits Pro 2 FM yang udah gak sabar untuk menyapa kamu. Kayak next song, siap-siap kita bakal disapa sama Spot Paisiko featuring Jenny. So, are you ready? Let's go.
4: Turn the music up.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Baik kamu, welcome back to Cekam Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan masih bersama Dea menemani ruang dengar kamu. Teman Pro 2, kalau segmen sebelumnya kita dengerin Pro 2 Indie ya, live dari Pro 2 Jakarta, di mana banyak banget deretan lagu indie, gak cuma mancanegara tapi juga Indonesia yang hadir di sana. You know, suka banget sama karya-karya musik anak Indonesia, keren-keren banget ya, padahal diterbitkan, dilakukan, diproduksi secara indie gitu. Nah, kalau kali ini aku pengen kenalin ke teman Pro 2, karya anak Indonesia juga nih teman Pro 2, tapi bukan di musik, melainkan di dunia perfilman. Jadi ada film animasi judulnya Garuda di Dadaku, which is ini udah belakangan viral ya di sosial media teman Pro 2. Kamu mungkin bisa dan sempat lihat juga gitu. Nah, ini film dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional sih, karena karya sang satu ini tuh nunjukin kemampuan animator kita semakin kompetitif teman Pro 2. Di sisi lain ada Menteri Ekonomi Kreatif kita yaitu Pak Teuku Rifki Harsya yang bilang kalau kualitas animasi itu terus meningkat ya. Dan aku pribadi ya I think so teman Pro 2. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital juga jadi bukti perkembangan itu loh teman Pro 2. Jadi keberhasilan film ini membuka peluang baru sih bagi industri kreatif, apalagi kehadiran IP lokal dinilai penting banget nih untuk memperkuat daya saing nasional ya teman Pro 2. Dan memang selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi untuk menggerakkan ekonomi kreatif pastinya. Dan dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Dan samping itu sutradara film yaitu Abang Roni Gani bilang kalau Garuda di Dadaku ini punya makna khusus teman Pro 2. Jadi IP ini udah tumbuh bareng generasi penonton Indonesia ya. Dan masuknya film ke Shanghai International Film Festival ini jadi pencapaian yang penting banget. Keberhasilan ini tuh memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa ya. Keren banget, dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia juga jangan lupa untuk terus mendukung teman Pro 2. Karena walaupun pemerintah mendukung, tapi kita enggak akan pernah bisa semaju ini. So thank you buat teman Pro 2 yang udah selalu mendukung juga karya anak bangsa. Kita nantikan karya-karya lainnya. Maybe kamu selanjutnya.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Sabil, boleh juga. Asik banget ya lagu barusan teman Pro 2 buat kita lebih calm down lagi di malam hari ini. Masih bersama Dayang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Lagu cheerful buat menghempas segala kegalauan dan juga overthinking di kepala kamu. Ah benar. Atau jangan-jangan kamu masih overthinking teman Pro 2. Aduh, yuk sini merapat bareng Dayang, karena kita masih bakal membahas seputar dengan dunia perfilman teman Pro 2. Seenggaknya untuk menyingkirkan overthinking kamu sejenak lah ya. Itu buat kamu yang barangkali weekend tadi ini ya, dari kemarin sampai hari ini mengisi waktu dengan nonton film di bioskop, which is lagi banyak banget film baru yang tayang. Aku pengen bahas salah satu dari film itu yang mungkin juga menjadi salah satu film yang kamu nonton nih teman Pro 2. Ada film drama remaja judulnya Nobody Loves Kay yang udah resmi tayang ya di seluruh bioskop Indonesia sejak Kamis 4 Mei lalu teman Pro 2. Kenapa ini menarik banget buat aku bahas, karena film ini terinspirasi dari perjalanan jungler Onyx Esports, yaitu Kyrie, untuk mengejar mimpinya menjadi pemain profesional. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi banget ngegame, yang support juga Onyx Esports ya, pastinya udah kenal banget ya sama sosok Kyrie ini teman Pro 2. Jadi film ini tuh diproduseri oleh Onyx, Falango Pictures, Migunani Cinema Cult, dan juga Kun Films teman Pro 2, yang mana produksinya juga melibatkan V-Cinema Pictures sebagai mitra kolaborasi ya. Jadi ini film melibatkan banyak banget pihak yang disutradarai oleh Bernardus Raka. Nobody Loves Kay ini mengangkat kisah perjuangan seorang remaja yang mana namanya Kay ya, atau Kai teman Pro 2. Ini tuh tokoh yang diperankan Bima Azril yang berusaha untuk mewujudkan cita-citanya menjadi atlet e-sports profesional. Tahu gak sih perjalanan Kay itu memang gak berjalan mudah teman Pro 2, karena memang menghadapi berbagai tantangan. Dia harus berhadapan dengan keraguan dan juga rasa kurangnya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Jadi dengan film ini, kamu tuh bakal diajak melihat gimana sih perjuangan anak muda untuk menemukan dan juga menentukan masa depan mereka. Cerita yang dihadirkan juga menyoroti harga yang harus dibayar ya untuk mewujudkan sebuah impian itu. Jadi kayak ada kesan realistisnya juga, sebagai gambaran buat teman Pro 2 yang barangkali baru lulus SMA gitu ya, atau masih pelajar, atau mungkin udah kuliah tapi masih bingung arah hidup. Semoga film ini juga bisa menghadirkan perspektif baru di hidup kamu lah teman Pro 2, dan sebagai motivasi juga buat teman Pro 2 bisa mengejar mimpi itu dan enggak menganggap kekurangan yang teman Pro 2 rasakan sebagai penghambat. So aku harap buat teman Pro 2 yang malam hari ini lagi mempersiapkan diri buat ujian besok, atau mungkin masih lagi galau entah karena urusan percintaan dan segala macam ya, teman Pro 2 take your time. Aku harap bisa lebih calm di malam hari ini supaya besok kamu bisa menghadapi hari dengan pikiran yang lebih jernih lagi. Satu lagu deh buat kamu supaya lebih cheerful, ada Yura Yunita dengan lagu bertajuk Hobby Coasting. Happy listening.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Dewa featuring Firza Selimut Hati, Indonesian Philharmonic Orchestra version. Lagunya asik banget ya, barusan teman Pro 2, apalagi dengan iringan orkestra. Buh, makin deep dengerin lagu ini malam-malam kayak gini. Ya buat kamu yang relate sama lagunya, semoga kamu paling gak menemukan sesuatu yang memahami perasaan kamu itu ya, teman Pro 2. Nah, kalau sama Dayang, kali ini di Jaga Malam kita masih membahas seputar dengan dunia perfilman nih. Kalau tadi sebelumnya kita udah bahas beberapa film yang tayang ya di bioskop, teman Pro 2, karya anak bangsa. Nah, kali ini adalah film yang mungkin bisa kamu nonton malam ini juga. Which is jam segini mungkin tiket-tiket di bioskop udah pada penuh juga, ya kan? Udah terlalu malam juga buat kamu mau nonton di bioskop gitu. Gak ada salahnya buat kita nonton di rumah aja, teman Pro 2. Ada Netflix yang menghadirkan serial drama aksi sekolah terbaru nih. Judulnya Teach You a Lesson. Mungkin teman Pro 2 juga yang hobi banget ngedrakor udah sempat dengar ya, kalau film ini udah resmi meluncur, teman Pro 2, tepatnya pada 5 Juni lalu. FYI, drama Korea Selatan ini tuh diadaptasi dari webtoon populer judulnya Cat Schooled karya Yongtek dan Han Garam. Makanya pas tayang di Netflix ini memang booming juga, teman Pro 2. FYI, dramanya dibintangi sama Kim Hyo, Lee Song Min, Jeki Cho, dan Pyo Chi Hun, teman Pro 2, yang mana kisahnya itu berlatar dunia pendidikan Korea Selatannya yang memang menghadapi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah nih, banyak pembulian, dan juga bahkan guru itu kayak turun wibawanya gara-gara dibuat sama anak sekolah ini. Nah, kondisi inilah yang mendorong pemerintah membentuk yang namanya Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau Educational Rights Protection Bureau, atau kalau disingkat itu ERPB, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Nah, inilah serunya di mana ya, para agen ERPB ini berusaha lah untuk meluruskan anak-anak sekolah yang udah banyak beloknya ini, teman Pro 2. Apalagi ada tokoh utama dalam cerita yaitu Nah Wai Jin ya, yang diperankan sama Kim Mu Yol, yang merupakan agen khusus ERPB yang memang ditugaskan ke berbagai sekolah bermasalah untuk membongkar kelompok siswa yang ternyata juga banyak banget punya kekuasaan, teman Pro 2. Seru banget ya, karena memang beberapa tahun terakhir ini drama-drama serial kayak berlatar sekolah itu banyak banget yang minati ya, teman Pro 2. Aku pribadi juga suka banget nontonnya. Jadi aku harap aku pribadi juga suka sama film ini sih, karena aku belum nonton teman Pro 2. Setelah dari sini aku bakal nonton. Gimana kira-kira teman Pro 2 tertarik buat menjadi pelipur lara di malam hari ini? Daripada overthinking, mending nonton ini aja enggak sih?

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Langsung teman terbaik kamu masih bersama Dayang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, lagu barusan by Ed Parker with Butterflies sepertinya membuat kamu lebih kalem lagi ya di malam hari ini teman Pro 2. Apalagi memang nih lagu dibuka ibarat kayak gambaran emosi yang biasa dirasakan waktu lagi fall in love. Yap, gugup, takut, apalagi happy, semuanya bercampur jadi satu ya teman Pro 2. Tapi memang di sisi lain ada kalanya kayak rasa fall in love atau jatuh cinta tuh kerasa lebih berat. Apalagi kalau misalnya kamu lagi terjebak sama yang namanya friendzone. Yah, itulah sebenarnya perasaan jatuh cinta yang disampaikan dalam lagu Butterfly barusan ya. Jadi saat kamu lagi terjebak dalam friendzone, ada rasa takut gitu buat ngungkapin perasaan itu ke orang yang kamu cinta ini. Jadi kayak overthinking gak sih? Kayak kalau aku ungkapin bakal merusak pertemanan gak ya? Dan itu banyak banget dialami sama teman Pradi. Mungkin kamu salah satunya lagi overthinking malam hari ini. That's why jam 10 ini Dayang bakal mengudara, ngajakin kamu lebih jauh lagi. Kita bakal mengudara di puisi dan lagu yang pasti semoga sedikit banyaknya bisa memeluk kamu yang lagi terjebak dalam hubungan friendzone. Sembari itu, dengerin dulu ya, ada Joanne of Beginning. Stay tuned.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku. Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja,
3: iya, tentu aja
2: yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang lain.

Selamat malam teman Pradua. Malam ini mungkin ada satu nama yang diam-diam melintas di kepala. Bukan seseorang yang pernah menjadi kekasih, bukan juga yang pernah mengucapkan janji. Ya, hanya seorang teman. Seseorang yang kehadirannya sederhana, tapi entah mengapa mampu membuat hari-hari terasa sedikit lebih hangat. Well, kadang itu memang lucu ya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang datang tanpa label apapun. Gak ada status istimewa, gak ada kepastian. Hanya percakapan ringan, tawa yang muncul tanpa dipaksa, dan rasa nyaman yang tumbuh perlahan, seperti senja yang turun tanpa suara. Well, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Dayang di Pro 2 FM yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk Just a Friend.

Ada teman yang selalu tahu kapan kita sedang baik-baik aja. Dan ada pula teman yang bisa membaca kesedihan meski kita berkali-kali berkata, aku gak apa-apa kok. Ya, mereka ini hadir bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi cukup dengan mendengarkan, beban di dada terasa sedikit lebih ringan. Mungkin malam ini kamu sedang mengingat seseorang yang selalu mencari tempat pulang dalam bentuk cerita. Orang yang pertama kali ingin kamu kabari saat ada kabar baik, dan diam-diam juga ingin kamu cari saat dunia ini terasa terlalu ramai. Namun, hingga hari ini, ia tetaplah seorang teman.

Yeah, gak semua perasaan harus memiliki tujuan. Gak semua kedekatan harus berubah menjadi kisah cinta, right? Ada hubungan-hubungan yang indah justru karena tetap berada pada tempatnya, tanpa tuntutan dan tanpa kehilangan makna. Menjadi just a friend terkadang bukan tentang kurangnya rasa, melainkan tentang keberanian menjaga sesuatu agar tetap utuh. Karena ada orang yang lebih berharga untuk dipertahankan kehadirannya daripada dipaksakan menjadi sesuatu yang belum tentu bisa bertahan.

0: From Sabang to Meralki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

antara jutaan manusia yang berlalu lalang dalam hidup, menemukan seorang teman yang tulus adalah keberuntungan yang tak semua orang miliki. Seseorang yang tetap tinggal saat keadaan gak selalu mudah, yang tak menghitung untung dan rugi dalam sebuah pertemanan. So, jika malam ini kamu memiliki seseorang seperti itu, jangan lupa bersyukur ya. Sebab dunia yang sibuk seringkali membuat kita lupa bahwa kehadiran seseorang adalah hadiah yang gak selalu bisa diulang. Ya meskipun kita sedang terjebak dalam friendzone.

0: sebentar.
1: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
2: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
3: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
4: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
5: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
3: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
6: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
2: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
3: cerita kebaikan. Penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
2: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang lain.

Barangkali ada kalanya hati ini bertanya, bagaimana ya jika hubungan ini lebih dari sekedar teman? Ya, itu adalah hal yang wajar kamu lakukan, teman perdua. Hati ini memang suka menjelajah kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Namun terkadang, jawaban terbaik bukanlah memiliki, melainkan menghargai apa yang sudah ada. Karena pada akhirnya, yang paling kita rindukan bukan statusnya, melainkan momen-momen kecil yang tercipta bersama. Tawa yang gak dibuat-buat, obrolan panjang yang mengusir sepi, dan rasa tenang yang muncul saat mengetahui seseorang selalu ada di ujung pesan yang kita kirimkan.

malam ini semakin larut. Gak mungkin beberapa kenangan mulai berbasis pelan di sudut pikiran. Tentang seseorang yang gak pernah menjadi milik, tetapi selalu memiliki tempat. Tentang teman yang gak pernah meminta untuk diingat, namun selalu berhasil hadir dalam setiap cerita. Sebelum kamu menjamkan mata malam ini, jangan lupa say thanks ya kepada mereka yang datang sebagai teman. Karena gak semua orang ditakdirkan menjadi cinta, tetapi beberapa orang memang ditakdirkan menjadi alasan mengapa perjalanan hidup terasa lebih bermakna. Selamat beristirahat teman Pro2, dan biarkan malam menjaga semua perasaan yang belum sempat menemukan namanya. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story. Good night.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tarakan kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama atau prinsip yang pertama dan utama dalam mengimani al-asma wa sifat adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, la majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal secara mandiri ya, untuk mengetahui hakikat perkara-perkara yang gaib. Ya. Kata para ulama, akal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan memiliki keterbatasan, memiliki ranah, memiliki ruang tersendiri. Manakala akal tersebut masih bekerja di ranahnya atau di batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, maka akal bisa menuntun kita kepada petunjuk, kepada kebenaran. Namun manakala akal tersebut sudah keluar dari batasan yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keluar dari ranahnya, maka disitulah justru akal akan kehilangan arah. Akal manusia sama seperti mata, sama seperti pendengaran, sama seperti indera yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, memiliki batasan. Mata memiliki batasan pandangan, telinga memiliki batasan pendengaran. Ya, ada frekuensi tertentu yang tidak bisa didengar oleh telinga. Demikian pula ada hal-hal yang real dan nyata namun tidak bisa dilihat oleh mata. Angin misalkan, dia nyata, namun mata kita tidak mampu melihatnya. Demikian pula dengan akal. Akal memiliki keterbatasan. Semua analogi sederhana. HP yang kita gunakan sehari-hari, manakala dia sudah berada di luar jangkauan sinyal, maka dia tidak akan berfungsi, tidak akan bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Maka demikian pula dengan akal. Jika dia sudah berada di luar ranah yang Allah sudah tetapkan, dia sudah keluar dari alamnya, ya, dia sudah mulai memikirkan tentang perkara-perkara yang gaib, yang itu adalah bukan ranah dari akal, tidak mungkin akan bisa dijangkau. Maka disitulah akal tidak akan berfungsi, disitulah akal tidak akan mendapatkan petunjuk, bahkan cenderung dia akan didatangi oleh keraguan demi keraguan, bahkan bisikan-bisikan dari syaitan sehingga dia menyimpang dan tersesat. Wallahualam. Ranah dari akal adalah alam fisik ini, alam yang bisa diindra oleh mata kita, oleh pendengaran kita dan seterusnya. Di balik itu ada alam gaib yang tidak bisa secara mandiri digapai hakikatnya oleh akal. Tidak mungkin, mustahil. Termasuk perkara yang gaib adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dat yang kita ibadahi, dat yang kita sembah. Kita tidak mungkin mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya hanya dengan akal semata. Tidak mungkin. Apalagi jika sudah berbicara tentang kaifiyah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakikatnya. Ini lebih mustahil lagi. Akal hanya mengikuti dalil. Dan itulah yang harus menjadi prinsip kita. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tahu tentang dirinya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkenalkan dirinya. Dia yang maha tahu tentang dirinya. Qul a'antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Jelas Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya. Maka ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu adalah perkara gaib, tidak boleh kita sandarkan kepada akal semata. Harus kita kembalikan ilmunya kepada dalil wahyu yang bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Ya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang maha mengetahui tentang yang ghaib. Alimul ghaib. Fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan yang ghaib itu kepada siapapun juga. Illa, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, hanya Dia yang tahu perkara yang gaib. Hanya Dia yang tahu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah tidak memberitahukannya kecuali kepada Rasul yang Dia ridhoi. Ini isyarat yang sangat tegas sekali bahwasanya dalam rangka mengenal Allah, mengenal al-asma wa sifat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan kepada penjelasan Rasulullah SAW dalam hal ini adalah melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Contoh kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, kekeliruan yang bertentangan dengan kaidah ini. Manakala seseorang membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, mereka bayangkan dengan akal mereka. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Dia berada beristiwa di atas 'arsy. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya berada di atas 'arsy. Arsy berada di atas 7 lapis langit dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling tinggi, atap surga, dan Allah berada di atasnya dan tidak ada makhluk berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak tempat, dalam 7 tempat di Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa dirinya berada di atas arsy, tinggi, maha tinggi. Berada di atas arsy. Sebagian orang menggunakan akalnya. Mereka mengatakan, kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Andai kata arsy itu dihilangkan, berarti Allah jatuh. Ini berarti mereka sudah menggunakan akal mereka melampaui batas, keluar dari ranahnya. Mereka menganggap Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy itu berarti butuh kepada tempat, karena akal mereka membayangkan seperti itu. Kita kembali kepada kaidah ini. Ya, sekali lagi para ulama mengatakan la majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ranah, tidak ada ruang bagi akal secara mandiri ya untuk memikirkan, menghayalkan, apalagi mengambil kesimpulan tentang perkara-perkara yang gaib. Kita hanya bisa mengimani apa yang difirmankan oleh Allah tentang dirinya. Allah mengatakan dirinya berada di atas arsy, kita tinggal imani. Adapun bagaimana Allah beristiwa berada di atas arsy, maka akal kita tidak bisa menjangkaunya. Dan kita tidak dibebani ya, untuk memikirkan kaifiyat, bagaimana hakikat keberadaan Allah di atas arsy. Yang jelas Allah tidak butuh kepada arsy. Ya. Tidak dilingkupi oleh makhluknya. Allah maha besar. Ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, justru makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang menyatakan bahwasanya jika arus itu ditarik misalkan atau dihilangkan maka Allah akan jatuh. Ini yang difahami oleh akal kita. Ya, bahwasanya sesuatu yang berada di atas akan jatuh karena gaya gravitasi. Ini akal manusia. Tidak boleh kita membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala di luar jangkauan akal kita. Maka kita wajib tunduk kepada informasi dan kabar yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama pada perkara al-asma was sifat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: please you.
1: Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pembalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu menjadi yang pertama baginya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan yang terjadi pada hari Minggu kemarin itu langsung diwarnai insiden besar pada tikungan pertama, di mana pembalap Aprilia George Martin menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, dan Fabio Di Giannantonio. Hanya Giannantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun tersebut. Setelah sejumlah pemain tersingkir, Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan, sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi ketiga. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini juga digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan tertib saat berkendara. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News pada hari Sabtu, permohonan tersebut disampaikan di tengah peningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik.

0: itu, operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah. Dan teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 bersama Ocha di jam 6 pagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Ring a ding.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM terekan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, seneng banget deh rasanya teman Pro 2 bisa nemenin kamu di pagi hari ini, terutama ini hari Senin 8 Juni 2026. Semoga kamu udah siap ya teman Pro 2 untuk menghadapi Senin pagi ini. Meskipun aku tahu kamu agak kurang selera ya kalau hari Senin. Biar lebih selera teman Pro 2, tenang aja, di sini aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu asik dan juga informasi-informasi terupdate dan menarik tentunya. Dan aku mau ingetin, jangan lupa sarapan ya. Aduh, nasi goreng acil. Nasi goreng juga boleh, nasi kuning juga boleh teman Pro 2, atau kamu mau bakpao juga boleh. Aduh, enak banget deh. Jadi jangan lupa untuk sarapan, terus naikin mood kamu, kenyangin perut, insyaallah nanti bakalan seneng dan happy kok untuk menjalani hari Senin. Jangan lupa siap-siapnya yang cepet ya, karena hari ini seperti biasa pasti kamu bakal apel pagi. Terus gak lupa untuk briefing juga mungkin di kantor bareng teman-teman untuk kerja selama seminggu ke depan teman Pro 2. Aduh, pagi-pagi kayak gini udah diingetin pekerjaan rasanya males banget ya teman Pro 2. Tapi emang mau di apa gitu ya. Kita sebagai pejuang rupiah harus semangat gitu teman Pro 2. Dan tentunya pagi ini teman Pro 2 selain ngasih kamu informasi terup to date, kita juga bakalan seru-seruan di Proaktif nanti di jam 9 sampai jam 10. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Ocha hanya di Spada.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kamu beranjak keluar dari rumah nih untuk melaksanakan aktivitas di hari Senin pagi ini, aku mau kasih kamu prediksi cuaca dulu teman Pro 2. Nah, prediksi cuaca di pagi hari ini, tepat tanggal 8 Juni 2026, tepat pagi hari, teman Pro 2, langit Tarakan diprediksi cerah berawan, dimana sinar matahari yang hangat siap banget untuk nemenin kamu nih di perjalanan menembus rutinitas Senin pagi kamu. Dan nanti teman Pro 2, menuju siang hingga sore hari, tetap waspada karena akan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang bakal mengguyur beberapa titik wilayah di Kota Tarakan. Dan suhu udara juga akan berkisar antara 24 derajat hingga 32 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar ruangan pada hari ini, selalu sediakan jas hujan atau payung di bagasi kendaraan kamu ya teman Pro 2. Dan hati-hati tentunya di perjalanan di jam 6:25 ini, tentunya sudah mulai beraktivitas seperti biasa ya, menuju ke sekolah, ke kantor dan lain-lain. Hati-hati di jalan dan tetap semangat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Metro Nueva.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase,
3: take off the slow.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2, kamu tuh termasuk tim yang kalau sarapan habis bersih kinclong piringnya, atau tim yang sering banget nyisain makanan di piring nih karena udah terlanjur kekenyangan teman Pro 2. Kalau kamu salah satunya, sini deh aku punya info menarik yang bakal bikin kita lebih sayang lagi dengan makanan teman Pro 2. Jadi kedutaan besar Turki baru aja bikin acara seru nih buat memperingati hari sarapan sedunia teman Pro 2. Tapi menariknya, mereka gak cuman pamer menu sarapan, tapi mereka fokus menyuarakan pesan nol limbah makanan. Jadi mereka ngasih edukasi gimana caranya menikmati hidangan besar tanpa harus menghasilkan sampah makanan yang ngerusak lingkungan. Nah, ini teman Pro 2 salah satu langkah yang bisa kita tiru loh, dan kita terapkan sehari-hari. Respect juga buat kampanye kayak gini teman Pro 2, karena kalau kamu tahu limbah makanan itu bisa memproses atau menghasilkan gas metana teman Pro 2 yang bisa membantu pemanasan global. Jadi sebaiknya ambil makanan secukupnya dan dihabiskan ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, biar pagi kamu makin semangat. Ada dari Bruno Mars featuring Cardi B dengan Finest. Check this out.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku punya informasi yang keren banget nih. Aku tuh ya selalu pokoknya amazed gitu kalau ngelihat atlet Indonesia kita, terutama timnas kita tuh berhasil mengobrak-abrik dominasi dunia, teman Pro 2, di panggung internasional. Dan fix minggu ini big respect aku kasih kepada atlet panjat tebing kita, teman Pro 2, karena baru saja mencatat sejarah baru yang pecah di Elite World Climbing Series Praha 2026. Jadi atlet putra Indonesia sukses pecah telur nih, teman Pro 2, bawa pulang medali emas di nomor lead, teman Pro 2. Dan ini keren banget karena biasanya kita kan jadi langganan juara di nomor speed ya, atau adu cepat, tapi kali ini kita menang di nomor lead world climbing. Dan atlet yang memenangkan ini bernama Putra Tri Ramadhani, teman Pro 2. Dia berhasil meraih skor 43 loh, keren banget ya. Dan kita doakan semoga Indonesia tetap bisa jadi nomor 1 di dunia nih, teman Pro 2, karena akhirnya kita punya progres yang luar biasa di atlet-atlet World Climbing Series kali ini. Dan untuk merayakan keberhasilan dari putra, teman Pro 2, yang memenangkan Lead World Climbing Series di Praha, kita bakal puterin lagu yang enak nih. Ada dari Adiva, Tak Lagi Sendiri.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat...

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Serat segi Produa FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Produa. Kamu ngerasa gak sih kalau listrik itu udah jadi kebutuhan yang gak bisa ditawar, apalagi untuk zaman sekarang? Ya iya dong ya, masa ya iyalah. Tapi faktanya teman Produa, saudara-saudara kita di daerah perbatasan Kaltara nih, kadang masih harus berjuang untuk ngerasain hal yang biasanya kita anggap sebagai bare minimum. Nah, kabar baiknya nih teman Produa, wilayah perbatasan kita bakal segera terang benderang nih, karena Pemprov Kaltara dikonfirmasi lagi ngebut pembangunan 13 unit PLTS di berbagai titik perbatasan dan pedalaman. Ini sih langkah yang solutif dan ramah lingkungan banget ya teman Produa, karena memanfaatkan tenaga surya agar pasokan listrik di sana bisa merata dan stabil. Jadi nanti di sana teman Produa udah nggak kegelapan lagi deh. Dan big respect juga buat pergerakan pembangunan yang memikirkan daerah pelosok saat ini teman Produa. Tugas kita sebagai masyarakat tinggal mengawal jalannya proyek ini ya. Semoga bisa segera terbangun teman Produa, dan kamu bisa segera menikmati listrik di daerah kamu. Amin. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada dari Rosa featuring Boy William dengan Kau.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Produ FM.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Surat Suci Produa FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Produa. Kamu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini cuaca di Tarakan lagi gak menentu? Sebentar tuh panas terik, sebentar tiba-tiba turun hujan, kayak tadi pagi. Nah, kalau udah hujan deras, hal pertama yang bikin kita ketar-ketir itu biasanya teman Produa genangan air alias banjir. Tapi untungnya ya teman Produa, keresahan kita ini langsung direspon pakai aksi nyata oleh teman-teman LPADKT Tarakan teman Produa. Mereka baru aja turun ke lapangan untuk gotong royong ngebersihin dan membenarkan saluran drainase di kota kita teman Produa. Tujuannya sih biar aliran air lancar dan parit-parit kita bebas dari sumbatan sampah. Wow, alhamdulillah ya teman Produa, jadi makin bersih deh kota kita dan semoga aja jadi terhindar dari banjir kalau hujan deras. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Ada dari Virginia featuring Novia Bahmit dengan Your Side.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau zaman sekarang tuh apa-apa pengennya serba instan? Mie aja instan ya. Pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, pengen cepat kenyang. Sampai kadang kita lupa kalau hal-hal terbaik di dunia itu butuh yang namanya waktu atau proses. Nah, tamparan realita yang saat ini teman Pro 2 coba diingetin sama teman-teman dari Blood for Life lewat karya mereka. Salah satu grup hip hop asal Merauke yang beranggotakan Yonker, Andre dan Ethiopia ini baru aja dapat support besar dari Kemenekraf lewat program inkubasi kreatif. Dan lagu mereka yang judulnya Proses ini terpilih menjadi salah satu track yang dibikinkan video klip resmi dan berhasil dirilis secara global teman Pro 2. Lagunya juga asik banget loh, ngajak kita buat enggak gampang menyerah, terus tetap nikmatin seberat apapun hidup. Dan kita juga diajarkan untuk selalu berusaha untuk mengejar mimpi. Jadi teman Pro 2, pagi-pagi gini emang pas banget sih dengerin lagu yang penuh akan perjuangan ya. So langsung aja ini dia, Blood for Life dengan Proses.
1: Hey what's up Blood? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegang.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM terekan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak stuck atau ngerasa kayak lingkungan kamu tuh ngebatasin ruang gerak kamu untuk berkembang? Kalau pernah, kamu wajib banget sih dengerin ini teman Pro 2, lagu yang bakal aku sajikan buat kamu. Ini dari teman-teman kolektif rap dari Merauke yang isinya 10 orang warga binaan yang posisinya masih menjalani masa hukuman di dalam lapas. Tapi kerennya teman Produa, meskipun lagi mengalami yang namanya keterbatasan ruang, justru gak bikin mereka mati gaya nih. Karena mereka didukung terus sama kalapas mereka dan mengeluarkan single berjudul DC Squad El Pama yang malah sukses nembus kurasi ke Minecraft sampai rilis di semua platform digital. Dan lagu ini teman Produa benar-benar enak banget karena hip hop gitu ya. Jadi buat kamu yang pagi ini butuh semangat, sedikit kick gitu ya, biar kamu jadi makin mood kerja, jadi makin semangat kerja, ini bisa jadi salah satu penghibur kamu. Oke, okay? So langsung saja, ini dia El Pama Prison dengan This is Squad El Pama.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih ingat gak sih pas zaman dulu tuh kita rela banget pantengin TV berjam-jam buat nyari teman Pro 2 atau nonton kartun. Nah, kamu ingat gak kartun di mana ada segerombolan gorila yang nyari pisang warna-warni? Sumpah ini memori yang seru banget teman Pro 2. Dan buat kamu yang kangen sama vibes itu, Nintendo punya kabar menarik nih di bulan ini. Kabarnya game legendaris Donkey Kong 64 resmi dipastikan bakal gabung sama layanan Nintendo Switch Online mulai Juni ini teman Pro 2. Jadi petualangan super nostalgia yang bakalan bisa kamu nikmatin, yaitu mencari koin dan pisang, itu bisa kamu nikmatin sekarang lewat portable di Switch kamu. Dan ini jadi momen yang pas banget nih teman Pro 2 untuk sedikit nge-recharge tentang memori masa kecil atau nostalgia tipis yang pastinya game ikonik ini bakal berikan atau kasih ke kamu teman Pro 2. Nah, sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada dari BTS dengan Swim yang kabarnya enggak lama lagi bakalan konser ke Indonesia. Siapa yang udah